0: Wah, wah, wah, wah, wah, wah.
1: Jeden.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.